Di sini siaran luar negeri All India Radio dari Radio Akashvani India. Selamat pagi saudara pendengar, penyiaran dari Kesurdas bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia mengucapkan dari studio di sini di ibu kota India New Delhi. Selamat berjumpa kembali dan ikutilah beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat.

Apa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu pop, dan akhirnya kami menutupi siaran kami ini dengan acara esok harinya. Di sini, siaran luar negeri, Radio Akashvani dari India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Sari Berita, Berita Penting. Iran menangguhkan komitmennya berdasarkan MOU yang ditandatangani dengan Amerika Serikat. Pertempuran di Selat Hormuz meningkat dengan serangan terhadap infrastruktur penting dan target-target militer. 8 orang tewas dan lebih dari 60 orang terluka dalam serangan drone Ukraina semalam di Rusia. Roket orbital pertama India yang dikembangkan secara swasta, Vikram 1, berhasil diluncurkan dari pusat antariksa Satish Dhawan di Sriharikota. Peraih medali Olimpiade Mirabai Chanu dan Lovlina Borgohain akan menjadi pembawa bendera dan obor India pada upacara pembukaan Commonwealth Games di Glasgow. Pegulat India Kajal memenangkan medali emas di kategori 76 kilo putri di Budapest, Hungaria. Warta berita selengkapnya. Militer Amerika Serikat mengatakan 2 tentara tewas dan 1 hilang setelah serangan Iran terhadap pangkalan di Jordania. Ini adalah kematian pertama Amerika Serikat akibat tembakan langsung Iran sejak hari-hari awal perang. Sebuah pernyataan mengatakan mereka tewas kemarin ketika Amerika Serikat dan pasukan sekutu mempertahankan diri dari serangan rudal balistik dan pesawat drone Iran. Ini adalah kematian pertama Amerika Serikat akibat tembakan Iran sejak hari-hari awal perang. Dikatakan 4 anggota militer lainnya yang dievakuasi secara medis ke rumah sakit Yordania kemudian dipulangkan. Identitas korban tewas tidak diungkapkan. Beberapa pemimpin komunitas Hindu di Bangladesh menyerukan pembebasan segera Haridas Chandra Taranidas, yaitu orang yang mengusulkan pembangunan patung Dewa Rama setinggi 81 kaki di dalam kompleks Kuil Sri Sri Radha Govinda dan Kali di Kecamatan Palsebari di distrik Gaiband. Menurut media lokal, Taranidas dilaporkan ditangkap dari area Kuil Palsebari pada tanggal 12 Juli terkait dugaan kasus pencucian uang yang diajukan di kantor polisi utara barat di Dhaka. Tuntutan pembebasannya diangkat selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Dewan Persatuan Hindu Buddha Kristen Bangladesh, sebuah organisasi hak asasi manusia yang bekerja melawan diskriminasi agama di luar Jatiya Press Club di Dhaka. Media lokal melaporkan bahwa dengan menyerukan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak minoritas, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah Bangladesh untuk melindungi kebebasan beragama, menghentikan serangan terhadap komunitas minoritas, dan mencegah campur tangan dalam pembangunan tempat ibadah. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Garibabadi, telah mengumumkan bahwa Tehran telah menangguhkan komitmennya berdasarkan nota kesepahaman MOU Islamabad yang baru saja ditandatangani dengan Amerika Serikat, menuduh Washington melanggar perjanjian tersebut. Menurut media Iran, Garibabadi mengatakan kedua pihak telah terlibat dalam negosiasi tetapi Amerika Serikat diduga melanggar kewajibannya berdasarkan MOU dengan melakukan apa yang digambarkannya sebagai tindakan agresif. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa Amerika Serikat pada dasarnya telah melanggar dan menangguhkan semua komitmennya, menambahkan bahwa Iran juga telah menanggapi dengan menangguhkan kewajibannya sendiri berdasarkan nota kesepahaman Islamabad. Di Balochistan, 2 warga sipil lagi diduga menghilang secara paksa oleh pasukan keamanan Pakistan, menurut kelompok hak asasi manusia Baloch Voice for Justice, singkatnya BVJ. BVJ mengatakan
Fajal Baloch, seorang pemimpin Front Mahasiswa Baloch,

bahwa dari rumahnya di Habchoki, sementara Sahab Baloch, seorang mahasiswa yang belajar di Azerbaijan, diduga ditahan setelah kembali ke Balochistan untuk liburan musim panasnya. BVJ mendesak pihak berwenang Pakistan untuk mengungkapkan keberadaan mereka dan menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional untuk mendesak pembebasan mereka dengan aman dan pertanggungjawaban mereka. Harga minyak mentah global naik sekitar 16% minggu ini. Lonjakan tersebut didorong oleh peningkatan pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran karena kedua pihak saling melancarkan serangan balasan. Selama pekan ini, International Exchange harga minyak mentah Brent berjangka September melonjak 15.9% dan ditutup pada $88 dan 10 sen per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate berjangka Agustus melonjak 15.5% dan ditutup pada $82 dan 49 sen per barel. 8 orang tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka dalam serangan pesawat drone Ukraina semalam di Rusia. Pejabat Rusia mengatakan 2 gudang besar milik penggecer online utama Rusia dihantam oleh drone Ukraina semalam. Satu di kota Kotovsk di wilayah Tambov dan satu lagi di Elektrostal dekat Moskow. Gubernur Tambov Yevgeny Pervitsov mengatakan 7 pekerja shift malam tewas dan 25 terluka di Kotovsk, sementara gubernur wilayah Moskow Andrei Vorobyov mengatakan 1 orang tewas dan 30 orang terluka di Elektrostal. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa serangan tersebut mentargetkan 2 fasilitas logistik penting yang digunakan untuk memasok komponen yang dikenai sanksi untuk produksi drone dan peralatan navigasi. Vikram 1, yaitu roket orbit pertama buatan swasta India yang dikembangkan dalam kerangka misi Agamon, telah berhasil mencapai orbit setelah menyelesaikan pembakaran tahap akhir dan menempatkan muatan ke orbit setinggi 450 km. Peluncuran dilakukan pada pukul 12.05 siang dari pusat antariksa Satish Dhawan di Sriharikota di negara bagian Andhra Pradesh. Pencapaian penting ini menjadikan India negara ketiga di dunia yang memiliki kemampuan peluncuran orbit oleh pihak swasta. Dikembangkan di bawah misi Agamon, roket ini dirancang untuk menyediakan layanan peluncuran yang fleksibel dan hemat biaya bagi satelit-satelit kecil. Dinamai menurut Dr. Vikram Sarabhai, tokoh perintis program antariksa India, Vikram 1 dilengkapi dengan 3 tingkat pendorong berbahan bakar padat serta mesin raman berbahan bakar cair pada modul penyesuaian orbitnya yang berfungsi untuk manuver dan penempatan orbit secara presisi. Roket ini mampu menempatkan muatan ke orbit rendah bumi. Misi Agamon menandai keberhasilan peluncuran pertama roket kelas orbit yang sepenuhnya dirancang, dikembangkan dan diluncurkan oleh perusahaan swasta India dari wilayah India sendiri. Di sini siaran luar negeri Radio Akashvani dari India tengah menyampaikan warta beritanya. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela bulan lalu telah meningkat menjadi 5,069 orang. Ketua Majlis Nasional George Rodriguez menyatakan bahwa 16,740 orang mengalami luka-luka, sementara 6,462 orang telah berhasil diselamatkan. Ia menyebutkan bahwa 21,235 orang kini tinggal di 107 kamp penampungan sementara yang tersebar di ibu kota Caracas serta negara bagian Tengah La Guaira, Miranda, dan Aragua.
Lebih dari 3 minggu setelah gempa

kekuatan 7,2 dan 75 7,2 dan 7,5 pada skala Richter mengguncangkan wilayah tersebut. Pihak berwenang telah mencatat terjadinya 1331 gempa susulan. Asosiasi Olimpiade India IOA telah mengumumkan bahwa peraih medali Olimpiade Mirabai Chanu dan Lovlina Borgohain akan bertugas sebagai pembawa bendera dan pembawa tongkat estafet India pada upacara pembukaan olahraga persemakmuran atau Commonwealth Games di Glasgow. Upacara pembukaan ajang multicabang olahraga yang berskala lebih kecil ini akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli di OVO Hydro Arena. Dalam sebuah siaran pers, Presiden IOA PT USA menyatakan bahwa kehormatan ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi luar biasa mereka terhadap dunia olahraga India, sekaligus mendoakan kesuksesan bagi seluruh kontingen dalam ajang tersebut. Mirabai telah menjadi atlet angkat besi andalan India selama hampir satu dekade. Ia memenangkan medali perak di kategori putri kelas 49 kilo pada Olimpiade Tokyo 2021 dan melanjutkannya dengan peraihan medali emas di olahraga Commonwealth Games tahun 2022 di Birmingham. Sementara itu, Lovlina Borgohain berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo dan kemudian memenangkan medali emas pada kejuaraan tinju dunia 2023. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal berbicara dalam Forum Business India Estonia di Tallinn selama kunjungan resminya ke Estonia dengan menyerukan kolaborasi yang lebih mendalam di bidang perdagangan, investasi, inovasi dan teknologi. Forum ini mempertemukan para pejabat tinggi pemerintah, pemimpin industri dan delegasi bisnis dari kedua negara untuk menjajaki peluang baru dalam memperkuat kerjasama ekonomi bilateral. Acara dibuka dengan sambutan selamat datang dari Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, yang diikuti dengan pidato pembuka oleh Piyush Goyal. Dalam pidatonya, Menteri menyoroti transformasi ekonomi India yang luar biasa selama dua dekade terakhir serta menggarisbawahi kemunculan India sebagai salah satu ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Di cabang bulu tangkis, pebulu tangkis India sekaligus peraih dua medali Olimpiade, PV Sindhu berhasil melaju ke babak finale nomor tunggal putri turnamen Japan Open di Tokyo. Ia memastikan diri lolos ke babak finale setelah lawannya yang merupakan peringkat 4 di dunia, Chen Yufei asal Tiongkok, memutuskan mundur di tengah set kedua pertandingan. Sindhu memenangkan set pertama dengan skor 21-19 dan sedang memimpin 15-10 di set kedua ketika lawannya asal Tiongkok tersebut mundur dari pertandingan. Sebelumnya, Sindhu melaju ke babak empat besar setelah mengalahkan mantan juara dunia Nozomi Okuhara dari Jepang, mengundurkan diri dari pertandingan perempat finale mereka kemarin. Akibatnya, laga perempat finale tersebut dibatalkan sebelum pertandingan dimulai sehingga pebulu tangkis India itu menang tanpa tanding. Dalam cabang gulat putri, pegulat India Kajal tampil gemilang dan berhasil meraih medali emas di kategori putri kelas 76 kilo di Budapest, Hungaria kemarin saat menghadapi Diamond Princess Guilford dari Amerika Serikat dalam duel perebutan medali emas yang sengit. Pegulat muda India ini menunjukkan ketenangan taktis yang luar biasa di bawah tekanan. Pertandingan krusial tersebut berakhir imbang 3-3, namun Kajal mampu menjaga ketenangannya untuk memastikan gelar juara berdasarkan aturan penentuan pemenang, sekaligus menyumbangkan medali emas ketiga bagi India dalam turnamen ini. India juga menambah perolehan dua medali perak melalui penampilan impresif di kelas 53 kilo dan 57 kilo. Pada babak finale kelas 53 kilo, pegulat unggulan India Antim Panghal
harus puas dengan medali perak setelah

gagal melanjutkan pertandingan perebutan emas melawan Emma Jonna Dennis Malmgren dari Swedia akibat cedera. Kami ulangi lagi sari berita penting. Iran menangguhkan komitmennya berdasarkan MOU yang ditandatangani dengan Amerika Serikat. Pertempuran di Selat Hormuz meningkat dengan serangan terhadap infrastruktur penting dan target-target militer. 8 orang tewas dan lebih dari 60 orang terluka dalam serangan drone Ukraina semalam di Rusia. Roket orbital pertama India yang dikembangkan secara swasta, Vikram 1, berhasil diluncurkan dari Pusat Antariksa Satish Dhawan di Sriharikota. Peraih medali Olimpiade Mirabai Chanu dan Lovlina Borgohain akan menjadi pembawa bendera dan obor India pada upacara pembukaan Commonwealth Games di Glasgow. Dan pegulat India Kajal memenangkan medali emas di kategori 76 kilo putri di Budapest di Hungaria. Sekian sudah mendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio dari Radio Akashvani India. Demikianlah saudara pendengar warta berita. Selanjutnya lagu instrumentalia.

Dalam acara yang berikutnya, saudara pendengar, ketika kita masih bersama dengan siaran radio Akashvani dari India, kami sajikan sebuah komentar. Pada sidang ke-49 Komisi Kodeks Alimentarius di Jeneva, 7 standar dan pedoman kodeks yang disusun di bawah kepemimpinan dan kepemimpinan bersama India secara resmi disahkan. Menurut pernyataan resmi yang dirilis pada hari Selasa, langkah ini semakin memperkuat peran India dalam mengembangkan standar pangan internasional yang berbasis sains. India mencapai tonggak sejarah penting dalam penetapan standar pangan internasional dengan disahkannya 3 standar kodeks untuk kapulaga besar, ketumbar, dan vanili pada sidang ke-49 Komisi Kodeks Alimentarius yang diselenggarakan di Jeneva, Swiss, dari tanggal 6 hingga 10 Juli tahun 2026. Komisi tersebut juga menerima permintaan India untuk bertindak sebagai ketua bersama dan kelompok kerja elektronik yang baru dibentuk mengenai analisis risiko untuk produk pangan baru yang mencerminkan kepemimpinan negara tersebut yang semakin berkembang dalam pengembangan standar pangan internasional. Komisi Kodeks Alimentarius yang didirikan bersama oleh Organisasi Pangan dan Pertanian yaitu FAO dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO merupakan badan internasional yang bertanggung jawab mengamankan standar keamanan dan mutu pangan berbasis sains guna melindungi kesehatan konsumen dan memastikan praktik yang adil dalam perdagangan pangan. India memainkan peranan kunci dalam kegiatan kodeks dengan menjadi tuan rumah bagi komite kodeks untuk rempah-rempah dan tanaman herbal kuliner, salah satu dari 5 komite komoditas kodeks, di mana Dewan Rempah-Rempah bertindak sebagai sekretariatnya. Delegasi India yang dipimpin oleh Ranjit Punahani, yaitu Kepala Eksekutif Otoritas Keamanan dan Standar Pangan India, berpartisipasi aktif dalam pembahasan komisi bersama para ahli teknis dari badan tersebut, yaitu FSSAI dan Dewan Rempah-Rempah. Komisi tersebut mengesahkan standar untuk biji ketumbar kering dan daun kari segar. Keduanya dikembangkan di bawah kepemimpinan India serta 5 dokumen kodeks yang dikembangkan di bawah kepemimpinan bersama India. Standar untuk kapulaga besar, ketumbar, dan vanili telah difinalisasi dalam sidang ke-8 CCSH yang diselenggarakan di Guwahati pada bulan Oktober tahun 2025. Selanjutnya, standar-standar tersebut disetujui oleh Komite Kodeks untuk metode analisis dan pengambilan sampel, Komite Kodeks untuk bahan tambahan pangan, dan Komite Kodeks untuk pelabelan pangan, sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing sebelum akhirnya diadopsi oleh komisi. Standar untuk biji ketumbar kering akan memfasilitasi perdagangan salah satu rempah yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Pada saat yang sama, standar untuk daun kari segar menyediakan tolok ukur internasional bagi tanaman herbal kuliner yang penting secara regional. 5 dokumen kodeks mencakup standar untuk vanili dan kapulaga besar yang menetapkan persyaratan mutu yang diselaraskan secara internasional bagi komoditas yang diperdagangkan secara global ini. Standar yang baru diadopsi ini menetapkan tolok ukur mutu internasional yang selaras untuk rempah-rempah tersebut dan diharapkan dapat memperlancar perdagangan dengan mendorong konsistensi persyaratan mutu di pasar global. Bagi India, salah satu produsen dan eksportir utama kapulaga besar dan ketumbar di dunia, standar-standar ini diharapkan dapat meningkatkan akses pasar, mendorong praktik perdagangan yang adil, serta meningkatkan daya saing ekspor. Adopsi standar kodeks untuk kapulaga besar memiliki arti penting karena tanaman ini merupakan tanaman asli wilayah Himalaya Timur Laut.

di India. Standar kodeks untuk ketumbar juga penting mengingat posisi India sebagai salah satu produsen dan eksportir terbesar rempah tersebut di dunia. Meskipun saat ini India mengimpor sebagian besar kebutuhan vanilinya, standar kodeks untuk vanili menyediakan kerangka kerja mutu yang diterima secara global, yang akan mendukung konsistensi dalam perdagangan internasional dan memperkuat kepercayaan konsumen. Kementerian menyatakan bahwa komisi juga menyetujui usulan India untuk memulai pekerjaan baru dalam penyusunan standar kodeks untuk biji mete di bawah naungan Komite Kodeks untuk Buah dan Sayuran Olahan. Standar baru ini diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan yang adil, mengurangi hambatan teknis perdagangan, dan memperkuat akses pasar bagi ekspor India dengan meningkatkan daya saingnya dalam perdagangan mete global. Selama sidang berlangsung, komisi membentuk kelompok kerja elektronik atau untuk menyusun panduan kebijakan mengenai analisis risiko bagi produk pangan baru. Dengan Uni Eropa bertindak sebagai ketua, permintaan India untuk menjadi ketua bersama EWG tersebut diterima yang mencerminkan peningkatan keahlian teknis serta kontribusi aktif negara tersebut dalam pengembangan standar pangan internasional. Perkembangan ini menegaskan kembali komitmen India untuk memajukan standar pangan internasional berbasis sains, mendorong perdagangan yang adil, melindungi kepentingan konsumen, serta meningkatkan daya saing global produk pertanian dan pangan India. Sekian. Demikianlah saudara pendengar komentar. Selanjutnya lagu instrumental ya dari daerah Chhattisgarh, yaitu lagu rakyat Bagheli. Ikutilah lagu rakyat ini.

Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa mengirimkan laporan Anda mengenai siaran kami ini yang sangatlah membantu kami meningkatkan mutu siaran kami ini untuk melayani Anda sebaik-baiknya. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu dari film atau non-film, dan akhirnya sehari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.